0: Lidah ya, imu lidah, betakal kag daku daku, lebih daku deh.
1: Ah, daku kagit lo.
2: XFM.